kiamat. Itu urusannya urusanku manunggali. Motor beat atau beat koplo berganti. Budit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gue merah jadi judul oke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan Loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayam gengkut koben dalam trayek penuh kokain. Rima ku narkoba menggoda. Semua ingin cobain. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tai tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggung yang terima testing.

0: tak tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manager. Ku buat konserku sendiri, Indonesia geger. Out, out, tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Out, hari minggir sana bikin video galau. Ya om bleh esini, nah jangan banyak mimpi. Aku profesor sintesis, dia prosa rimaku mitosis. Nantiasa cetuskan ide yang gemilang. Baik suci tau dosa, kau susah kena intoleran laktosa. Ku hanya bosan dengarkan kau kosong gigi. Tonggos ku gigit rapper oplosan sampai kau berbusa. Lalu jeblokkan dalam bar kotorku macam berbosa. Tebak masukkan target yang tak suka. Tak sangka kau suka follow ku di sosmed. Play ku ribuan tiupkan terompet. Amir dana no man aja ku nongojek. Jangan protes tanpa foto token toh. Kau berjoget saat ku mendongeng.
1: Lalu bangun malam, lalu tidur pagi. Habis nafsu makan, aku tidur lagi. Sampai suatu kali, jauh datang kabari. Dapat di tempo hari, dengar tempo bereaksi. Buatan bas koglo, buat mata mencolok. Aku merasa bodoh, geleng kepala dong. Masih ada setelah mendolok, beat aja ku nyolok. Ucap rima rapi, berapi kumis ku kayak gogor. Gudang saringan, harus ku gandarima. Ucap tanpa saringan, bawa sajian. Karya maksimal, buat sadar kalian. Fundamentalmu mental, dasar bajingan. Harapan kita, bukannya dikocek. Hanyalah kita seru kayak dongeng. Hanya otot tapi tak berotak. 8 orang otot tak cukup berotak. Tak setengah-setengah asa diri. Nomor 1 di penempatan dalam diri. Lihat kanan kiri 10 di mutu. Bukannya 9 langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan telunjuk tentukan. Mimpumu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan lalu kelimpungan. Karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan. Sodoran di tiang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil yang mencela mencer tidak enak. Tai bermunculan di phone baru. Semua tingkah belajar tapi ngerap itu malu. Edit biar yang ku datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di hey, persetan mereka. Lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Ribut kayak itu rasa paling tinggi. Muak, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur. Kayak lembut-lembut. Kayak jomri menyu. Suka tentu. Kasih model Instagram toge Instagram. Ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala. Untuk tiap biasa yang aku ceritakan. Aku beri makna sebelum beli makan. Sudah ketagihan maka lupa ketagihan. Bukan pelarian. Ini jalanku. Tak cocok dengan kalian. Maka minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa lempar ke cuma wabala. Lebih suka bala-bala. Walah-walah agak kewalahan. Marah-marah sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku kamu yang masih terus. Ku cicaran kejar sambil melumat sari roti.